0: Dia siap mengguncang Indonesia di Yelife in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: petir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama musa. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutok, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutok. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Batista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. Hashtag Mandalika untuk dunia.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Harsiarda 2026.
5: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
5: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
7: Acara mulai jam 7 pagi ya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan
0: Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Good Friend. Lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang. Selamat bekerja. Semangat.
1: Iya sayang. Dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusek, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita tahu itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
7: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
8: Delta FM, hits terenak.

Delta FM, hits terenak. Shine bright like a diamond.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapet tiket gratis gak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget good friend, Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget, pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Harsiarda 2026.
5: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
5: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan
0: Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan. Taster.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. Hashtag Mandalika
2: Mendunia. Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapet tiket gratis gak ya?
3: Run away fast as you can.
4: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lu simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
5: Friend, Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagram-nya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
6: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget lo, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya?
3: Run away fast as you can.
4: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lu simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
5: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
6: Halo sayang.
5: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
6: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
5: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Harsiarda 2026.
5: Harsiarda 2026.
4: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
4: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
7: Acara mulai jam 7 pagi ya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan
0: Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat, Bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.

0: yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Harsiarda 2026.
5: Harsiarda 2026.
4: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
4: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
7: Acara mulai jam 7 pagi ya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Seruan mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Batista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.

Kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Teman Dalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja.
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: menonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Friend, Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagramnya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Ya terus.

0: terparkir di hatiku. Hey girl.
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Ya, siap mengguncang Indonesia di Yelav in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
5: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
6: Halo sayang.
5: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
6: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
5: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat.

Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: rata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi kayaknya Kota Bandung, pernah enggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Harsiarda 2026.
5: Harsiarda 2026.
4: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
4: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
7: Acara mulai jam 7 pagi ya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan
0: Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM Hits Terenak. Delta FM Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Cepatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, kabut asap tebal menyelimuti sejumlah wilayah Malaysia dan Singapura dalam beberapa hari terakhir membuat jarak pandang berkurang dan kualitas udara memburuk berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sejumlah kota bahkan mencatat tingkat polusi udara yang masuk kategori tidak sehat. Kondisi udara di Malaysia dan Singapura masih terus dipantau, sementara penanganan karhutla menjadi perhatian bersama di kawasan ASEAN. Sementara dari berita entertainment, album terbaru Miley Cyrus, Bass Persuades, mencatatkan rekor kurang menyenangkan di panggung musik internasional setelah mengalami penurunan posisi paling drastis dalam sejarah tangga album Billboard 200. Setelah sempat bertengger di posisi puncak pekan lalu, album tersebut merosot tajam ke urutan 157 di pekan keduanya. Kita beralih ke berita sepak bola, Cristiano Ronaldo mendapatkan skor sementara dari Federasi Sepak Bola Portugal setelah otoritas tersebut membuka proses disipliner terkait keputusannya meninggalkan pemusatan latihan tim nasional. Peraturan disipliner Federasi Portugal memungkinkan pemain menerima hukuman larangan bermain selama 1-6 bulan dan juga dapat dikenai denda. Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good friend. Hello, apa kabar semuanya? Danar Gumilang hadir di pagi hari ini di momen Jakarta. Kayaknya semalam hujan ya. Ya gak sih, good friend? Gue pas lagi keluar ternyata kobol gue basah. Sudah terlalu nyenyak dan tidak aware terhadap sekitar di saat tadi malam gue tidur. Gue tuh gak tahu ya, akhir-akhir ini memang selalu jadi teman baik gue adalah magnesium glycinate. Dan ngerasa kayak tidur gue kalau habis minum itu langsung blar, hilang. A very good morning once again to each and every one of you. Happy Monday di tanggal 12 Oktober 2026. We are here reaching to our friends in Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. We're broadcasting live from Jakarta. My name is Danar Gumilang. Salam kenal buat lo yang mungkin baru aja gabung di radio ini. Sampai jam 10 pagi nanti kita akan seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Mau request? Boleh. Mau dengerin lagu enak apa sih di pagi hari ini? Coba kasih tahu gue lewat WhatsApp-nya Delta FM ya. Di save, monggo. Nomor WhatsApp-nya 0811 8878991. Mau mampir ke Instagram gue, boleh juga DM gue di sana. Kasih tahu lagu yang pengen lo denger apa. At Danar Gumilang user ID gue. Oke, okay? So sit back, relax, buckle up. Kita seseruan sampai jam 10 pagi nanti. Delta Kids, mari. Coba kakak Danar pingin dengerin absen dari Delta Kids. Delta Kids yang sekarang mungkin lagi dalam perjalanan ke sekolah. Sekali lagi di 0811 8878991. To start up our day, to start up my show for today's broadcast, kita mau puterin lagu yang satu ini, one of my favorite. Coming from Phoenix, this is Everything is Everything. Enjoy!

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Trend Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagramnya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
4: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Jawab FM, teman untuk yang terus bergerak. Soul Vibe Antartika di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. A very good morning once again to each and every one of you yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Gimana weekendnya? Semoga weekendnya menyenangkan dan semoga weekendnya aman-aman aja lah ya, good friend. Walaupun memang sebenarnya gue kemarin malam ngeliat satu berita tentang banjir yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Ini tentunya jadi doa terbaik buat teman-teman yang ada di sana ya. Semoga semuanya diberikan keselamatan, terutama untuk warga yang terdampak dan harus meninggalkan rumahnya untuk sementara waktu. Dan ketika tadi pagi dalam perjalanan menuju ke kantor, kan gue coba cari tahu nih tentang berita ini, update-nya seperti apa. Terus ternyata gue baru dapat kabar serupa juga ketika digdown berita ini. Di Jayapura, Papua pun juga terdampak banjir. Ternyata ya, good friend, beberapa titik di kota Jayapura termasuk kawasan Pasar Induk, Yutefa, Abepura, dan Entrop, ini semuanya terdampak banjir. Walaupun memang minggu lalu, tapi dari laporan terakhir genangan di beberapa lokasi sudah mulai berangsung surut dan penanganan masih dilakukan oleh petugas. Dan kalau misalnya kita ngelihat situasi di Padang dan juga di Jayapura, ini jadi ngingetin kita bahwa ya dampak bencana alam bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di berbagai wilayah di Indonesia. Dan ya harapannya pun juga proses evakuasi dan penanganan di lapangan bisa berjalan dengan cepat dan juga tepat ya. Semoga pemerintah, petugas, relawan, dan seluruh elemen masyarakat pun juga bisa terus bekerja sama membantu warga yang terdampak, mulai dari kebutuhan darurat sampai proses pemulihan. Ya memang cukup ironis ya, good friend ya, ada yang terdampak banjir, ada yang terdampak kebakaran hutan, asapnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi fokus utama yang sekarang benar-benar harus diperhatikan, karena memang yang namanya kayak gini kan mengganggu aktivitas ya, good friend. Kita doain bareng-bareng mudah-mudahan semuanya segera berangsur pulih, bisa ditangani dengan baik, bukan hanya cepat tapi bisa segera pulihlah Indonesia dari bencana-bencana yang seperti ini. Amin. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang juga sudah mampir ke WhatsApp-nya Delta FM. Kang Hendy, good morning Kang Hendy. Apa kabar? Cuaca Bandung mendung pagi ini katanya, semalam hujan. Arcamani Antapani, padat merayap di jam segini, sudah padat di sana. Kang Hendy, hati-hati di jalan. Anyway, gue hari ini siarannya sendiri karena memang Ovi lagi ada kerjaan. Jadi hari ini dan besok aku sendirian, tapi mudah-mudahan walaupun gue sendiri tidak mengurangi keseruan kita untuk bisa menemani Senin pagi lo dengan lagu-lagu enak ya, good friend. Tadi pun juga ada beberapa Delta Kids yang sudah hadir. Farisha sudah menyapa bahkan sebelum kita open mic pagi hari ini, lagi dalam perjalanan mau berangkat school. Bye-bye katanya gitu. Have a good day. Thank you Farisa. Enjoy your school today. Beberapa Delta Kids pun juga sudah mengirimkan voice note-nya pagi hari ini. Kita mau mulai dari Bogor dulu. Ah, selamat pagi Benji.
1: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi.
0: Hai.
1: Ini aku Binja, aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Iya, aku hari ini ada upacara bendera.
0: Oh gitu.
1: Aku juga sembari mau request lagu Black or White dari Michael Jackson. Terima kasih.
0: Dadah. Sama-sama Benji.
1: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Gemas. Jangan lupa peralatan untuk upacaranya, perlengkapannya, bukan peralatan, lebih tepatnya ya, topi, dasi, jangan sampai ketinggalan ya. Dulu Kakak Danar sok-sok banget pingin dibilangin Kakak Danar. Kalau misalnya ada yang lupa tuh gak bawa dasi, terus lupa pakai ikat pinggang, lupa pakai topi, wah langsung di strap. Ada barisan tersendiri untuk warga-warga atau siswa-siswa yang tidak sesuai dengan perlengkapan yang harus digunakan saat upacara. Anyway, semangat sekolahnya hari ini Benji. Selain Benji ada, wah yang satu ini nih, kita sapa dulu yuk, selamat pagi.
2: Halo Om Dana, Tante Ovi, aku Kinara. Hari ini aku tidak senang karena hari ini aku ada tambahan les renang dari sekolah sama hari ini hari Senin. Nah, kalau jadwalnya itu pulangnya harusnya aku pulangnya jam 2 siang, tapi karena ada les tambahan si tambahan renang itu jadi jam 5. Dan Tante Ovi, aku mau request lagunya Dan Bashir All Seven, terima kasih.
0: Oke, kok tiba-tiba suaranya mengecil kamu, Kinara. Semangat ya, luar biasa. Kemarin tuh mamanya Kinara, hai Kak Adisti Ayu, ngirimin ngirimin satu postingan di Instagram story. Jadi ternyata kalau Kinara mau kirim voice note ke sini, dia bikin teks luar biasa. Semangat Kinara hari ini les-lesnya ya. Walaupun memang kita tahu bahwa hari Senin kayaknya kayak boleh gak sih masih bobo dulu di kamar, tapi semangat buat ngejalanin hari ini ya. Nanti dan dari Shalawan 7-nya kita coba ceki, Kakak Danner ceki dulu, mudah-mudahan bisa segera kita main ini ya. Good morning juga Bunga. Apa kabar nih Bunga Pramesti? Selamat hari Senin, selamat bersabar di jalanan dan selamat berkeluh kesah di pagi hari. Mau dengerin lagunya Vancouver Sleep Clinic, Someone to Stay. Ntar gue coba cek ya Bunga, kayaknya gak ada sih lagu yang satu ini. Semangat siarannya, ingat sendiri bukan berarti kesepian. Gue yakin itu karena sebentar lagi pun juga Fawas akan. Pak Haji siap? Jidan siap? Bismillahirrahmanirrahim. Segera memencet enter untuk live di TikToknya Delta FM. Semangat hari ini ya Bunga ya. Selamat pagi juga buat hai Brian, good morning. Mau dengerin lagunya Smashing Pumpkin yang Tonight Tonight. Wah, seru nih lagunya nih. Udah lama gak kita denger. Buat nemenin kemacetan tol Japek, have a good day Mas Danar. Thank you banget Brian. Thank you juga sudah ikut mengirimkan kondisi jalanan di pagi hari ini. Ngasih gambar kalau memang ternyata tol Japek sudah segitu padatnya. Sambil gue pingin menyapa, ada satu good friend yang sudah hadir di DM Instagram gue. A very good morning. Ada sebentar tadi Rika. Hai Rika. Rika pingin dengerin lagu yang satu ini buat temenin dia dalam perjalanan di Tol Jor. Mudah-mudahan gak padat di arah Fatmawati. Langsung aja kita puterin lagu yang satu ini. Hope you enjoy this one and hope everyone yang lagi dengerin hari ini pun juga bisa menikmati lagu yang satu ini. We have the Cardigans. This is Loveful.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Back with me dan Argo Milang, still from the best radio station in Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak, once again terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mampir ke Instagram gue @danargumilang dan juga mampir ke WhatsAppnya Delta FM 0811 8878 9991. Mike, good morning Mike. Mau dengerin lagunya Duncan Shake yang On The High, baru aja gue puter, udah lama gue gak dengerin lagu ini. Terima kasih banyak juga buat beberapa teman. Tadi ada Brian, Brian atau Brian nih gue nyapanya. Lagunya Smashing Pumpkin yang Tonight tuh gak ada di banking song gue. Gue sudah mencari, ternyata adanya 1979 sama yang mana tadi tuh dari Smashing Pumpkin ya. Tapi ya gitulah, gak begitu banyak. Nanti mungkin kita bisa ceki lagu yang lain, Brian. Selamat pagi juga buat teman-teman yang sudah mampir di WhatsAppnya Delta FM. Good morning, ada sebentar Abraham Bennett, apa kabar? Mau dengerin lagu Alone dari Heart. Thanks Kak Danar, thank you juga sudah mampir ke WhatsAppnya kita. Mami Ale, selamat pagi. Mau menyapa pagi sambil nganter anak sekolah. Pertama untuk anaknya Alvin Levin, semangat sekolahnya. Juga buat suaminya Leo Alfa, please tetap semangat selalu. Jadi alarm bertiga yang susah bangun, dan pastinya jangan pakai marah-marah. Sabar, tenangkan diri. Mau dengerin lagu Sabtu Minggunya Sandy Canester ya, untuk anak-anakku yang selalu bilang kok cepet banget Sabtu Minggunya, biar hari Senin mereka berasa hari Sabtu dan Minggu. Soalnya belum pada move on dari weekend, tahu-tahu udah Senin aja katanya gitu. Sebentar, ini tuh yang di atas lebih tepatnya katanya mau denger. Iya benar. Dan memang kalau ngomongin tentang weekend, gimana weekend lo nih good friend? Ada cerita apa? Gue weekend kemarin Oke, Jumat kan gue ada kerjaan tuh ya, bertemu bersama dengan teman-teman Asosiasi Syariah Indonesia. Ada awarding kemarin. Selamat pagi buat beberapa yang sudah menyapa gue di backstage mendengarkan Kak Danar di siaran. Thank you banget loh, bertemu dengan agent-agent syariah juga di Jumat malam kemarin. Terus Sabtu I spend my weekend tuh cukup lelo, gak gimana-gimana banget. Hari Minggunya gue bertemu bersama dengan warga-warga di gedung Wali Kota Jakarta Barat. Gue kemarin ada satu event bareng sama Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Ada Jakarta Penuh Warna. Terus ternyata ada beberapa juga wajah-wajah yang menyambangiku, menyapa diriku. Thank you banget loh. Gue happy good friend kalau misalnya lagi ada di satu tempat terus disamperin dan memang menyapa dengan bilang gue gak dengerin lo siaran. Aduh, rasanya senang sekali bisa disapa demikian. Jadi kalau misalnya nanti gue lagi ada di mana gitu ya, mungkin lagi memandu satu acara, bolehlah good friend ya disapa-sapa kita. Sama seperti hari-hari biasanya, mengajak lo semua yang mau dengerin lagu favoritnya, boleh di share di Instagram gue @danargumilang atau ke WhatsAppnya Delta FM 0811 8878 9991. Kasih tahu dulu aja di sana, I'm trying my best untuk bisa menemukan lagu lo. Kalaupun memang gak ada, ya mudah-mudahan lagu-lagu yang kita mainin di sini bisa jadi teman terbaik good friend semuanya ya, untuk bisa mengawali pagi. Karena kan ada yang bilang start your day with something good, with something special, yang mudah-mudahan sih akan jadi salah satu domino effect untuk bisa menghadirkan yang baik juga untuk melewati hari yang akan dilalui, ya gak sih? Nanti pun juga akan ada berita-berita yang akan kita hadirkan, plus juga akan ada teman kita, salah seorang psikolog dari Hati Plong yang akan ngobrol di segmen kita di jam ketiga. Jadi kasih tahu gue dulu aja nih di jam pertama lagu apa yang pengen lo denger. Plus kasih tahu juga good friend, mungkin kondisi jalanan di pagi hari ini seperti apa. Siapa tahu bisa jadi apa ya, informasi tambahan juga buat teman-teman yang lagi di dalam perjalanan dan mau melewati lokasi yang lo lewatin sekarang ya. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini, diriukan sama teman kita ada Dera. Selamat pagi Dera, pengen dengerin lagunya Hi-Fi orang ketiga yang akan langsung kita hadirkan. Yang mau request bisa mampir ke WhatsAppnya Delta FM atau ke Instagram gue @danargumilang.

0: Tir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friends yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Diponegoro terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Riau. Dan lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Braga terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friends. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

teman-teman untuk yang terus bergerak. Aduh, lagunya enak banget ya, Training Season dari Dua Lipa, di request sama teman kita Indah. Selamat pagi Indah, thank you banget buat requestnya. Once again, welcoming each and every one of you good friend yang sekarang ini lagi di dalam perjalanan, yang mungkin sekarang ini masih di rumah, lagi siap-siap untuk beraktivitas. Semangat buat hari Seninnya. Walaupun gue tahu bahwa memulai hari Senin itu tuh rasanya kayak, boleh gak gue tetap di kasur aja? Cause it happened to me. This morning tuh kayak bikin ngerasa snoozing alarm tuh jadi kegiatan yang sangat menyebalkan. Kayak snoozing. Tapi apa daya ya, cicilan ada di depan mata, jadi marilah bekerja teman-teman semuanya ya. Selamat pagi dulu buat teman-teman yang ada di live TikToknya gue. Karena nanti kita live TikTok di Delta FM tuh jam 7. Jadi ada beberapa yang sudah hadir. Gio, selamat pagi. Miss Persistent, ada Mika Tumewu. Terus juga ada Fals, tapi bukan Iwan. Hendrik Zega hadir di sini, yang cukup sedih karena kemarin bareng sama teman-teman mencoba untuk mengumpulkan dana untuk Natal nanti, tapi belum bisa mendapatkan dana yang sesuai ya. Jadi semangat buat Hendrik dan juga teman-teman di Cimahi yang lagi bareng-bareng nih, mungkin kalau di Islam itu kan ada rohis, remaja masjid gitu ya. Kalau di Kristen tuh apa sih ininya? Rohani Kristen. Lu stop ya di situ ya. Emang iya. Fawas, jangan sekonyong-konyong ya. Mentang-mentang rohis adalah singkatan dari rohani Islam, roh Kris jadi rohani Kristen. Gua kesel ya. Ada gak sih? Boleh dong teman-teman yang Nasrani, yang remaja-remajanya tuh, setahu gue tuh ada perkumpulan dan apa, tapi gue lupa namanya apa. Well anyway, menyapa teman-teman juga yang hadir di sini. Terima kasih banyak Ratu. Ada Bang Abang mau dengerin lagunya Linkin Park, nanti coba kita ceki. Ini ada Komisi Pemuda Remaja Youth sama Teens aja namanya. Oh oke, baiklah, thank you banget loh untuk untuk infonya teman-teman. Sumpah ngakak, iya gue pun juga ngakak. Lo jangan sekonyong-konyong ya. Oh ternyata bener rohani Kristen. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Gue yang gak tahu, mohon maaf lahir dan batin ya. Oh, kalau katanya Hendrik di Cimahi, Komisi Remaja dan Pemuda. Oke. Biasanya pergerakan remaja HKBP, orang muda Katolik, atau gerakan pemuda mudika. Oh, banyak ternyata ya istilah-istilahnya ya. Ini mungkin ada teman-teman yang sama kayak Hendrik juga, lagi mengumpulkan dana untuk perayaan Natal nanti di bulan Desember. Semangat ya teman-teman ya. Tadi tuh gue bertanya, weekendnya kemarin gimana nih good friend? Apakah ada keseruan-keseruan yang terjadi, atau ada cerita yang mungkin bisa diceritain ke kita? Atau mungkin kemarin abis dari Bandung, beberapa teman gue terlihat kemarin menikmati wus yes ke Bandung. Buat warga-warga Bandung, gue dapat satu berita, katanya pemerintah kota Bandung tuh mulai menata kabel-kabel yang ada di atas kepala kita yang selama ini terlihat semerawut ya katanya di Jalan Astana Anyar. Dan dari artikel yang gue baca, kabel-kabel ini akan dipindahin ke bawah tanah nih, biar jalanannya terlihat rapih, aman, dan juga nyaman. Dan dari artikel yang gue baca di Antara, ternyata programnya cukup besar, karena pemerintah kota Bandung ini nargetin penataan kabel di 85 ruas sepanjang 2026 ini. Dari awal Oktober udah ada 63 ruas jalan yang lagi ditanganin. Dan untuk kawasan Astana Anyar sendiri, penataannya nih mencakup jalur hampir 2 km, mulai dari jalan

Jalan Sudirman sampai Taman Tegallega. Dan menariknya bukan cuma soal mempercantik kota, ternyata kabel yang menjuntai atau yang sudah tua pun juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dan proses pemindahannya ini akan dilakuin bertahap nih, setelah jalur bawah disiapkan dan dikerjakan bersama operator telekomunikasi supaya layanan internet masyarakat pun juga tetap berjalan. Jadi mungkin kalau misalnya lo ngerasa ada yang berbeda dari Bandung, mungkin salah satunya adalah kabel-kabel yang ada di atas kepala kita sudah berpindah tempat, ada di bawah. Selamat pagi juga buat teman-teman yang lagi di dalam perjalanan. Halo Luriana Taslim. Udah ada lagi loh, makasih tim Delta FM. Kemarin tuh teman kita ini lagi bertanya, kenapa sih selama ini selalu ada nih kalau lagi muterin lagu apa, judul lagu dan penyanyinya ada di head unit dari mobilnya dia. Ternyata sekarang udah ada lagi. Terima kasih tim Delta, terima kasih juga sudah terus mendengarkan kita dan menjadi good friend-nya Delta FM. Weekend kemarin nge-war tiketnya Olivia Dean dan dapat, wih, luar biasa. Mau dengerin lagunya Olivia Dean bisa enggak? Kalau enggak, Eminem aja deh, apa aja bebas. Semangat pagi buat semua pendengar Delta FM. Siap. Ini pun juga ada yang hadir. Selamat pagi juga Kang Herianto dari Bandung nih, katanya sekitar sekedar info tol Perbalenyi dari Pasir Koja arah Cileunyi kilometer 13.600 ada kecelakaan tunggal, ada terguling nih, ada laka lantas nih, good friend yang ada di daerah tersebut. Ada di jalur 3 dan 2 sementara dipakai bahu jalan, dan jalur 1 macet dari kilometer 12. Maaf baru ngabarin karena baru sampai rumah, katanya gitu. Hati-hati di jalan buat teman-teman semuanya ya yang lagi di dalam perjalanan. Beberapa teman pun juga sudah hadir di sini. Aduh, yang disiapin bukan lagu yang di request sama Kak Rahwiku lagi nih. Mau dengerin lagunya Elemen yang Maaf dari Surga, nonton konsernya mereka pas malam tahun baru di Bundaran HI circa 2014-2015. Salam semangat Mande, a.k.a. Manide. Aduh, maaf banget nih Kang, kebetulan lagu yang gue siapin dari Elemen lagu yang satu ini. Ku persembahkan Nirwana, di request tadi sama Indra. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan yang satu ini juga bisa mengobati rasa pingin dengerin lagunya Elemen. So, Kang Indra, ini pun juga hadir dari Bandung. Banyak pendengar kita dari Bandung ya. Ku persembahkan Nirwana, gue siapkan untuk bisa diputar buat teman-teman yang mau dengerin lagu favoritnya. Silakan mampir di 0811 8878 991 ya.

0: My BCA.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Ditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Indonesia masuk peringkat kedua negara